kuitai tu suci kuikinya. Kunangka sayai te echa naikitia. Puririman rinaikitia. Chang papapach chichipach. Chang awilita pamusyampirita wanta.